0: zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu une zvivindi zvekuda kufuga jira repanhu une zvivindi zvekuda kupfuura panopera muganhu une zvivindi asi zvivindi zveiko seiko pacho paropafadzo pacho pakabatanidzwa pacho pakatangwa imba ndopanotamba
1: imba
0: mwari nanhasi anenzwisisei waiva nekuita magadzi samakaronga imukuti zvimiswe aiwa imbodya sipunu yenyatsi imbodya sipunu yenyatsi utori newako wanoti wako hamaikulekachi people invest womukuda munhu iwe you wrestle wobva warom poita maechos poita anyungu
1: poita maechos
0: tumai meni iro vemunhu
1: aro vemunhu
0: musha unotsva tumai bhenji aro vegods apafeya muti unowa makatinzwira mumanzwira patakarwira mumabira amana marira asi kugara kuzvanzi ikapa dikita renyu mirai kure kumusha kwenyu munhu wese vanoti vanoisa munhu pamenyu kusvika jesu vadzoka katirangane pachedu umwe wedu aiwa une zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu mugovera usvika chishanu une showera une musikano zvakudzokera ingopakama taimu unoda zvekumaraini asi chadambuka twain.

0: zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu une zvivindi zvekuda kufuga jira repanhu une zvivindi zvekuda kupfuura panopera muganhu une zvivindi asi zvivindi zveiko seiko pacho paropafadzo pacho pakabatanidzwa pacho pakatangwa imba ndopanotamba imba mwari nanhasi anenzwisisei waiva nokuita magadzi vamakaronga imukuti zvimiswe aiwa imbotya sipunu yenyatsi imbotya sipunu yenyatsi utori newako wanoti wako amenkulekachi people invest womukuda munhu iwe yureso wobva warum poita maecos poita anyungu
1: poita maeco
0: tumai meni irove munhu musha unotsva tumai benji arove gods pafeya muti unowa makatinzwira mumanzwira patakarwira mumabira amana marira asi kugara kuzvanzikwa padikita renyu mirai kure kumusha kwenyu munhu wese vanoti vanoisa munhu pamenyu kusvika jesu wadzoka katirangane pachedu umwe wedu aiwa une zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu mugovera usvika chishanu une chowera une musikano zvichakudzokera ingopakama taimu unoda zvekumaraini asi chadambuka twain.